Luta de poder. Unanga tuashwana kwa mwana ka mishwanya munta mpela. Mwana inyika kama unanga tuwe na ii gizaribi na kaitana kwa oh, kenda mpela. Rambanyi saka ushaka. Uma luta de poder uola mpela. Mambanyi saka ushaka pela. 9:21 minutos. Shila song.

mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindulwa kungu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tikondo kavapya.

mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubini lwakho ngoradio msabiki uthi sako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abajobi mahanyelo athu nonoko ufanela ukuba uningela tigondo kavaphya.

kwa pombeni utongora nyara kwa kumata uta kumeti sondo utututu kuchini wanse apinyama tinyama kazanwa hacha